0: Internet. Ay, silega jo, iyo lolo singolio ni ako. Psalms 118 verse 24. Ni lora o singolio. Ligi nirogi na do tadamwe na verse. Na memory verse ange no longa mo. Engolonga na Nairobi lua. O light oriani. Ni ako marishiba ginoro. Nege shiba. Teninye. Let us be glad in it. Memory verse ange no. En o long tara. Jumamosi yandari gini tomono kuni. Urgere mbelengkai. Ibnabo o tomono isir. Urgere le 24 arashu. Tigitam. Oman. Psalms 118 and verse 24. Miri ginage tapasali, tapasali. Na edi ba nile shontaye usinkulio. Ay, jamani. Si nimefanya kazi raisi sana. Ashole, nkure duon gara ini. Enyiro amu eke nyo. Toshu na simu, jen gara ipi iti jengo na kulie gara. Tena genyo, urmosuri na apishana. Urmosuri yare uni na udo nabu na apishana. Rashu urmosuri na apishana. Uni yare, na udo, are uni, are nabu.
1: Maya ni famalo?
2: Andina mai.
1: Yeah.
2: Mambo.
1: Kwa sana.
2: Hivi chara samla malaka.
1: Karibu ole, ntanga sada la radio.
2: Ola, hivi dungu mamba.
1: Aha.
2: Hivi dungu maima. Nene bonga wakine grade 9.
1: Eee.
2: Nene bonga wakine grade 7.
1: Ehe.
2: Nene bala zenta. Nene bonga wakine lampa laga.
1: Eee.
2: Sala kiana.
1: Aya. Eee.
2: Mamba.
1: Hivi ole.
2: Karasubat
1: pio ye.
2: Karasubat pio.
1: Ehe.
2: Ehe, entah mari kita kena.
1: Ehe.
2: Air orang yang kalah bawa ke negeri itu.
1: Mhm.
2: Air orang yang serem mau negeri ane.
1: Ehe.
2: Air orang yang kisah nana nana rizwa.
1: Ehe.
2: Air orang yang terlalu.
1: Mhm.
2: Ehe ehe ehe ehe ehe ehe. Orang yang mana?
1: Aiyah.
2: Orang anti nana.
1: Ehe.
2: Mambo.
1: Poa sana.
2: Mambo abrenda problem pa laka.
1: Eh.
2: Kwa mara jengo kula.
1: Mhm.
2: Kada gerse na bogen.
1: Eh.
2: Engre na jibi lo ya.
1: Mhm.
2: O si yomi.
1: Mhm.
2: O na ilayo.
1: Eh.
2: O na dufoy.
1: Eh.
2: O ngara bogen e grade 7.
1: Aya.
2: Na au muno singo le sadam.
1: Sedang sedala.
2: Eh.
1: Ah iya.
2: Anggarin lagi.
1: Hmm.
2: Tuh biar from Mesa Barla.
1: Ah iya.
2: Roro Kiana.
1: Sewa.
3: Hello.
1: Hello.
3: Andi Nana.
1: Eh.
3: Suwa.
1: Ibu Oling.
3: Kira Suwa.
1: Kira Suwa Tpi Oye.
3: Eh.
1: Eh.
3: Asunan.
1: Eh. Iya. Maya ni familiar?
3: Ale.
1: Eh. Eh.
3: Ala lagi lagi ni dia ni.
1: Eh.
3: Ala lagi nang rusia yang kanya ni.
1: Eh.
3: Ala ngorah habi.
1: Eh.
3: Ini bawa ngorah lanoi.
1: Eh.
3: Ala ingat apa ni negeri saya sering bersaing lah.
1: Eh.
3: Eh.
1: Aiyah. Sewa.
3: Hello.
1: Hello. Eh. Ibu Oling.
3: Karasubat.
1: Karasubat pio ye.
3: Emi dungu kula.
1: Eh.
3: Iya yan.
1: Mhm.
3: Ngare grab tu wagin.
1: Eh. Eh.
3: On ray yan.
1: Eh.
3: Kita lalu merazi.
1: Mhm.
3: Oh,
1: Anis. Mhm.
3: Enak bawa.
1: Eh.
3: Adini.
1: Mhm.
3: Ngorong lamoi.
1: Aiyah.
3: Adin Jesse.
1: Aiyah. Asholing. Asholing, asholing. Maya ni family lo?
4: Ela Maya ni family.
1: Ninya na.
4: Mama ada, mama murah, mana Maya naya?
1: Aiyah. Maya ni family lo? Hello. Egi jingai? Aku
4: semat.
1: Eh?
4: Aja muram.
1: Mhm.
4: Aja awak macara.
1: Eh?
4: Nalau binti.
1: Hmm.
4: Sama deh.
1: Mhm. Oh, asholing. Sawa, asholing, asholing. Gerai dia mari itu beragi kabis, kabis. Soalan ni mana? Ada mana yang songkara ini memori pasangan orang. na gire tadamu na munai gire shoyo robiani ten na genya online ni mwini ajona sinamu niago shoma gaya simu no oronya *666# ajona sinamu star nipigile garijinu ni nipig hash ajona sinamu tegelo gaya box na bo tegelo box na bo kati ya moja mpaka namba sita ajona sinamu agana gelo saizi namba 2 tena agenya asi tipika na dunji lingini inonok 39 nibik pini no mpesa online ngoni tarishwa gie pegi jogi ni inchinda arashu jaribu tena badai amore na game enoshi na jo olashe bahati nasibu ajo nasinano na originedia saja sai sana bo olegani tikitama obishana olegani ugunia geo ngorpe baya sana bo olpise ni agu kwanzia sai 727 kala igan eltungana kasalasini amugaro kara 504 njoragi kagirai aikonji na mnai panyangi eltungani breakfast na ganya niagu star 666 hash tegelu box na bodi ni gelu box na bo tebega 39 ajona nasina no tebega pini no mpesa niagu kai ngoragi ya dashboard oral dungani le number 30 kuanzia sangapi 727 oral dungani le number 30 na lai show 510 na Kenya online ngwani ni ago mila mari emugijo ewangan olo show
5: ewangan olo show.

na nanasia mpala jenebo FFAC ngwa kerudi ngakwaya sholeng tilo singoli usidai kabisa lai ningo ni ajiro nanua sholeng tengala kira jenebo kwanzia saja saa tomonare enkaganya raga ipangina nandu ngire sheni ajiro nanua sholeng a sholeng a sholeng merama inandai enkai kabisa lopuro kanisa rara ngolonge sabato enoto ereshara sidai kabisa merama inandai olairoriani lopuro kanisa resere ngologi njumapili enoto sindai ereshara sidai kabisa na mayana ajiro nanua sholeng enoto weekend sidai nabore mayana tola irori ngera ini kanyor ndai oleng angasa rarogi anti G inkisi ni mwenye heri na senya tena leka jado east nairogi si my mom nairogi si ndida inaji paranai asi nairogi si ormari pokin lena nai teka jado east anashu pokiwe jaki jenizi nairogi si angkolai oji orpastai oji umash pokia salamu anko yameni erejo wagira inining live ajiro sana nua sholeng a sholeng me rama ya nandaye olairoria ni kabisa kabisa kabisa niyagu emeneja ya ana eme kingoji kidogo tungoje jumamosi lingine ya a sholeng me rama ya nandaye angayi oleng kanya urundaye oleng enorona erishra sida ure jineja ajiro nanu ule sere

0: Pukiolong ejuma mosi saru menare engkagenya omesa shosongwan engkagenya ibuirare anjina nai
1: Maya FM
2: Inkorokyo lomon te Mayan FM.

0: wangan olosho.
1: Sipa katukula jingire shene maje na FM ninye wangano lo shola iningoni teatua enayarishara la iningoni kishugunya doyola iningoni kibonusi abu ningoro la isula nlanglo lelaki na buwani 1100 alafu la kisi nana shola iningoni kuanzia saa 3 mpaka saa 4 nengdogi adu mwalekai isula nilonga lifuni nake 100,000 yani kiruma 100,000 alafu producer pale anafanya maneno yake nyagu endelea siye ngura yana kigura na mure na shugunye bagina ya nere shara la iningoni lote alaya kunyola isula lilone na robi yani erondu kiteru adu muna simu amugiru mosingolele susan mwira na ujengu momola rabal alafu ode nage bagi ndip aras neja orage simu naldo wa shugunye kinduki siya rumosingolele paulo siria karibu nere shara la ikajio baile na karagi bonu abonu au shogisia la isula nlang na simu niagwa na erishara la iningoni aragi ena erishara nilo ala agishajo isho majinga matua ilo rungalo la isulu laki moja na erishara niagwa changamuka merawade bashu kunye nege ngurola la isula ni lalaki nabu ole saa 3 mpaka saa 4 nege ndoki ngurola likai meragi juirie 200,000.